This is the Rock Life, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, rockstars. Pagi-paginya hari ini, finally, thank God it's Friday. Dan pagi-paginya di GMHR, gue bakal nemenin lo. Pastinya dari jam 7 sampai jam 9 nanti ya. Dan tadi barusan diputerin satu lagu dari Levy with From the Start. One of her first song that made me listen to her ya. Dan emang enak banget ya. Akhirnya pastinya di Indonesia juga udah gak asing. Udah berkali-kali, di beberapa kali ya. At least di Java Jazz dia udah sempet 2 kali. Terus udah sempet konser tunggalnya juga gitu kan. Dan nanti sebentar lagi dia juga bakal konser. Tapi bukan di Indonesia sih. Nanti ada di sekitar mana tuh? Di Hollywood. Soalnya ada A Very Levy Day lagi nih, rockstars ya. Tapi gak cuma itu, karena masih banyak lagu-lagu yang bakal gue play buat nemenin pagi-pagi lo, rockstars. Buat yang mau request lagu apa, minta diputerin lagu apa, mau say hi, feel free to just text us di 0815 1987 6876, atau boleh go to our TikTok live di @therockinlife, karena gue bakal nemenin lo sampai jam 9 pagi nanti, only on GMHR.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Nona with Hong, get on diangkot deh. Ini yang emang otomatis nempel banget. Satu girl group yang kental dengan budaya-budaya Indonesianya. Ini Get on diangkot, terus Island Girl from Indonesia. Yang menjadi, ini akan menjadi judul album upcoming mereka ya, yaitu Island Girl. Yang gue gak sabar banget karena itu akan dirilis di 18 September 2026 nih. Yang artinya it's less than a month. Karena sekarang udah tanggal 21, artinya ya sekitar hampir sebulan sih. Cuma kurang dari sebulan ya. Yang nanti di album ini katanya akan ada 15 lagu nih ya. Termasuk kayak tadi lagu barusan itu akan masuk. Terus Rollerblade juga ada masuk pastinya ya. Dan ada lagu-lagu lainnya yang kita lihat aja bakal kayak gimana. Pasti menjadi hal karya album yang ditunggu-tunggu sama banyak orang banget nih rockstars. Lo salah satunya mungkin karena gue adalah salah satunya ya. Tapi selain itu yang gue tungguin adalah lagu-lagu lain yang menjadi requestan lo. Karena di WA-nya ini udah ada yang menyapa juga. Let's go, kita bacain satu-satu ya. Ini ada dari Nabila nih, gue tebak ya. Kalau udah Nap itu, ada apa lagi sih Nap selain Nabila? Nggak, yang lain nggak ada ya. Oke, katanya good morning Kak Danan, aku Nabila lagi dengerin nih sambil nganterin saudara. Wih, nganterin saudara kemana nih? No request, lagunya Harry Styles aja, yang mana aja pokoknya yang cocok buat nemenin pagi-paginya. Oh yoi, boleh dong. Aku masukin ke playlist ya. Ada juga dari Ravansyah nih, pagi Bang Denar, aku mau request lagunya Pamungkas Monolog buat nemenin lagi di jalan. Ada juga dari siapa nih namanya, Novita. Good morning, GMHR yang selalu mantap dengan lagu-lagunya. Baru prepare Kak, biasa tugas dan terus bertugas masih bisa. Amin, lagunya Kak dari Lenny, thank you so much. Boleh dong, langsung aja deh kalau gitu gue puterin. Dan nanti ini lagu-lagu yang lainnya udah gue masukin juga ya. Karena masih bakal gue temenin sampai jam 9 pagi nanti. Rockstars only on The Rockin' Life.

0: Your Morning Convenient.
1: 私はスター。
2: スター。メガ。

This is Rocket Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Danar Kalingga on GMHR. Good morning, Rockstars. Masih di Jumat pagi ini. Gimana, how's your week so far? Ada yang mungkin hari ini masuk kerja, ada juga yang hari ini udah bersiap-siap untuk libur. Ada yang WFH hari ini mungkin ya. Tapi tenang aja, apapun kegiatan lo, gue masih bakal nemenin sampai jam 9 pagi nanti ya. Nemenin yang mungkin lagi masih di rumah, masih WFH, atau ada yang udah sibuk bekerja dari jam segini seperti saya. Udah sibuk chat sana-sini ya, chat atasan, atau mungkin ada yang udah ngabar-ngabarin sama temen aja nih, weekend mau ngapain, mau kemana ya. Langsung dengan setelan ketikan khas lo, emoji khas lo ya. Dan tapi kalau misalnya ngomongin emoji khas lo nih, lo paling suka itu emoji apa sih, Rockstars? Karena ini baru aja nih dari data Google yang dilaporkan sama The New York Times. Jadi ada datanya, kalau ternyata emoji loudly crying face atau nangis deras, atau pokoknya emoji nangis yang kayak air matanya sampai deras banget, itu dilaporkan menjadi emoji paling banyak digunakan di dunia sepanjang tahun 2025 ya. Jadi sepanjang tahun lalu, tahun ini belum tahu nih karena belum selesai kan. Menurut artikel yang ditulis sama The New York Times, emoji ini berhasil menggeser face of tears of joy, jadi ketawa sambil nangis, dan rolling on the floor laughing ya. Jadi data ini diambil dari sampel 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara. Soalnya ini datanya ada teknisnya agak ribet lah. Pokoknya intinya dicari dari data yang tersedia, dan ternyata yang paling sering dipakai itu adalah emoji nangis yang deres banget. Dan kalau misalnya ngelihat kata orang-orang, karena emoji ini cocok untuk digunakan di segala situasi. Lo mau ngelihat sesuatu yang lucu banget bisa. Lo mau sedih banget, lo respon pakai emoji itu bisa. Lo mau ngakak banget, capek banget, kaget juga pakai emoji itu cocok-cocok aja. Jadi pantas ya menjadi emoji yang paling banyak digunakan. Tapi apakah itu adalah emoji kesukaan lo juga, Rockstars ya? Makanya gue pengen nanya nih, kalau emoji favorit lo yang paling sering lo gunakan, atau selain emoji mungkin kata-kata yang paling sering lo gunakan itu apa? Coba dong, dan kenapa ya? Kasih tahu ke WhatsApp-nya kita, boleh di 0815 1987 6876, atau boleh juga go to our TikTok live, karena gue lagi live TikTok di sini sama jam 9 nanti, only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Danar Kalingga, on GMHR pagi-paginya. Masih nemenin lo, Rockstars pastinya ya. Nemenin yang lagi jalan ke kantornya, yang lagi jalan nganterin pasangan ke kantornya atau nganterin anak, nganterin apapun itu ya, atau mungkin lagi di rumah aja. Tenang aja, masih bakal gue temenin spesial. Udah hari nanggung, hari menuju weekend, hari yang vibe-nya tuh udah gak kayak weekdays ya, yang kayak masuk kantor tapi otak udah kemana-mana. Udah ada event mungkin malam ini, atau udah ada janji sama teman-teman malam ini, tapi tenang aja, itu sabar dulu, santai dulu ya. Mending lo janjian sama gue dulu, pengen diputerin lagu apa, karena nanti bakal gue play langsung ya. Jadi langsung aja, lo boleh text us anything di 0815-1987-6876 or to our TikTok live at The Rockin' Life, karena gue masih bakal nemenin sampai jam 9, only on GMHR.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Masih di GMHR barengan sama Danar, diputerin satu lagu dari It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya, satu lagu yang baru ya dari It Gita kolaborasi dengan Hindia, rilisnya itu sekitar Mei 2026 nih. Satu lagu yang emang enak banget juga, menjadi pastinya satu lagu yang menemani juga pagi-pagi hari ini. Dan masih banyak lagu lain juga yang bakal nemenin pagi lo. Ini sambil gue bacain karena udah ada beberapa yang masuk ke WhatsApp-nya kita ya. Ada dari, kita lihat namanya Devin. Pagi Bang Danar, mau izin request lagunya Justin Bieber, kalau boleh yang Intentions, kalau gak ada yang mana aja. Semangat, semoga Jumat berkah ya katanya. Boleh, boleh. Terus ada, coba kita lihat siapa lagi ya. Ada dari AN nih namanya. Ini gak tahu ya, AN itu apakah Anissa, apakah apalagi kalau AN tuh cowok bisa juga sih ya, An apalah gitu. Kita lihat katanya, good morning Kak Danar, good morning, request lagunya Post Malone aja yang Circles, kangen zaman-zaman dia hip hop R&B rap lagi karena sekarang udah full jadi country katanya. Ya tapi lo lebih suka yang mana, Post Malone zaman-zaman dulu atau lagunya yang sekarang yang country, atau semuanya lo suka? Kalau gue personally ya, gue suka ternyata dia country juga. Awalnya gue agak skeptis kan, kayak loh kenapa jadi shifting begini ya, ternyata didengerin enak juga ini lagunya. Apa kita puterin yang lagu country aja, boleh gak? Oke deh, ntar gue puterin ya. Terus ada juga yang jawab topik tadi, yang tadi gue udah tanyain ya. Gue tadi kan sempat nanyain emoji apa yang paling sering lo pake dan kenapa nih. Gue mau coba ya survei kecil-kecilan, soalnya kalau kata dari internet tadi ada emoji yang paling banyak dipake itu adalah emoji nangis deres, nangis kejer ya. Kalau dari WhatsApp-nya ada Novita, halo Kak Danar, good morning, GMHR yang selalu mantap dengan lagu-lagunya, baru prepare Kak, biasa tugas. Oh ini udah gue bacain tadi, ikutan Kak. Kalau aku yang lebih sering digunakan ini, oh ini emoji kayak izin gitu, tau gak lo, yang dua tangan ketemu, dan emoji otot tuh, tau gak, yang kayak semangatin gitu. Salam sehat, semangat selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, Jumat berkah. Tapi lo baru tahu, gue baru tahu ya, ternyata emoji yang sering kita pakai buat kayak izin atau minta maaf, itu tuh ada yang bilang itu sebenarnya emoji tangan tos-tosan. Jadi kayak sebenarnya tos-tosan, tapi jujur kita gak peduli sih, kita ngelihatnya udah kayak minta maaf, udah kita pakai minta maaf aja. Terus ada juga nih, anyway thank you Novita udah jawab ya. Ada juga ini dari Feby, katanya kalau aku emoji yang paling sering dipakai sama sih Kak, jujur emoji nangis kejer ini, karena bisa dipakai di segala situasi. Oh sama kayak tadi alasan yang gue bilang ya, soalnya itu udah kayak otomatis aja biar chat gak sepi juga. Jadi kalau misalnya ketawa cocok pakai itu, kalau aku lagi sedih juga cocok pakai itu, kalau lagi ngakak banget pakai itu juga cocok. Jadi bisa dipakai di segala situasi gitu sih Kak Danar. Tapi cocok sih, bener sih menurut gue ya. Tapi kalau gue personally kayaknya emoji yang paling sering gue pakai tadi setuju, yang kayak emoji minta maaf itu satu ya. Terus oh gue suka banget ini emoji yang kayak senyum tipis kebalik. Gue kayak suka aja, gak tahu vibe-nya ya kenapa. Dan kalau gimana masih gue tungguin ya, sambil lagu requestan lo juga gue tungguin banget sampai jam 9 nanti. Tinggal bilang aja ke WhatsApp-nya di 0815 1987 676, only on The Rockin' Life.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: You're listening to

Nggak kerasa udah hampir jam 9 or kurang dari semenit lagi actually rockstars ya. Artinya waktunya gue untuk pamitan. So thank you so much for all of you rockstars. Once again, have a great Friday. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang sangat-sangat-sangat berkah buat lo ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang indah pastinya ya, menyambut weekend. Dan kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Tapi tenang aja, walaupun guanya pamit, tapi The Rockin' Life bakal masih nemenin lo 24 jam ya. Nanti siang bakal ada juga pastinya Powder Room, terus nanti sore bakal ada juga DNJ-nya. So, still on The Rockin' Life. Tapi kalau sekarang Danernya pamit dulu, and I'll see you guys again next week. Bye-bye.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sazen.
1: This is Joking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hello, selamat siang rockstars. Aku di sini Sarah Zani seperti biasa. Kalau hari Jumat berarti gue yang siap menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Ready, kita ngebahas soal apa ya? Kabar-kabar yang berkaitan sama astrology update tentu. Dilanjut kita akan bahas soal makeup, skincare, gosip, dan semua yang menyenangkan. Walaupun sebetulnya di tengah kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja, tapi gue usahakan hari ini moodnya baik. Sebelum itu juga gue mau mastiin lo gak kemana-mana, karena kita bakalan live di TikToknya The Rocking Life. Jadi sampai nanti jam 1 siang, Sarzani, Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is the Rocking Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zadi di Powder Room. Halo, selamat siang Rockstars. Gimana kabarnya? Terutama buat lo para Leo. Kenapa tiba-tiba dibuka sama Leo? Ya nggak tahu kenapa ada aura-aura panas yang kayaknya memang lagi kurang baik-baik aja. Tapi kalau misalnya emang sesuatu yang menurut lo diyakini kurang baik-baik aja, gue rasa ada hal yang memang harus dibenerin gak sih? Lo merasanya gitu gak? Kalau misalnya lo ngerasanya kayak gitu, memang hal yang paling pas untuk kita coba adalah berpikir positif aja dulu. Takutnya emang kalau misalnya semakin didoktrin gak baik-baik aja, malah jadi makin parah, ya gak sih? Cuman satu sih, kalau dari gue Rockstars, kayaknya yang gak baik-baik aja bukan cuman para Leo. Apa tuh Sar? Seluruh masyarakat Indonesia.
2: Hold on tight.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Twerking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Hai, gimana kabar lo Rockstars? Gimana kabar juga para Scorpio? Gua gak tahu kenapa merasa bahwa energinya lagi pada drop ya. Apakah mungkin ini karena situasi Indonesia yang lagi gak baik-baik aja? Atau mungkin karena memang lagi masa-masa transisi dari kemarau ke hujan? Ngaruh gak sih? Kalau gue sih sejujurnya masih merasa agak sedikit ngaruh ya. Biasanya dari pancaroba terus ke kesehatan, jadinya gak fokus kerja. Apalagi kalau misalnya ngomonginnya kaitannya sama ekonomi, beuh, ampun deh ya. Kita berusaha sekuat tenaga. Tapi emang kalau emang lo sekarang merasa bahwa banyak hal yang perlu dibenerin karena pekerjaan, karena percintaan juga, Scorpio being nice ya. Jangan terlalu geragas gerugus, jangan terlalu buru-buru juga, jangan terlalu gerasak gerusuk yang malah bikin lo rugi. Emang perlu kesabaran sih kalau sekarang lagi-lagi ya Indonesia diminta, dipaksa sabar terus. Apalagi kalau misalnya lo lagi jatuh cinta, ya jangan deh macem-macem. Kalau misalnya lagi gak fokus, makin berantakan tuh kisah hidup lo.
2: Hold on tight.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Tracking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room. Tadi gue baru aja muterin satu lagu dari Katy Perry yang Thinking of You. Ini cocok banget buat Libra sih. Gue rasa ya, dengan energi yang sangat-sangat stabil. Terus udah gitu lo tipikal yang sangat-sangat ngangenin. Makanya bisa banget nih bikin orang kepikiran. Iyalah, kalau misalnya lo pengen dicintai secara ugal-ugalan, terus lo pengen banget punya pasangan yang kayaknya bisa maksimal sama lo, gue rasa sih ini waktu yang pas untuk deketin para Libra sih. Tapi kalau Libranya sendiri gimana? Libra mah aman, santai. Dia mah gak pernah terlalu repot, terlalu ribet untuk mikirin hal-hal yang kayaknya ya padahal negatif gitu ya. Sesuatu yang bisa jadi positif, dia akan bikin itu jadi positif. Kuncinya satu sih, kalau Libra yang penting tenang. Terus jangan terlalu banyak berkumpul atau bergerombol sama orang-orang yang bisa menyebarkan energi negatif. Sama satu sih Libra. Kalau misalnya udah dibikin kecewa, udah deh, saran gue minta maaf. Kalau gak mau, ya perang dunia ketiga.
2: Hold on tight.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih menemani lo di Powder Room sampai nanti jam 1 siang dan masih juga sambil TikTok live di TikToknya The Rocking Life. Ini bahkan ada yang jauh-jauh dari USA. Hai Anda, selamat siang juga Rockstars yang bergabung. Emang kalau misalnya serunya ngebahas para Virgo, ya, ya emang gini-gini nih, momen-momen dimana semua orang lagi huru-hara. Lo tuh hidupnya anteng ya, gue rasa mirip-mirip Libra gitu loh. Jadi kayak gak tau kenapa energinya ngebawa lo untuk lebih santai, untuk ngebawa lo lebih chill aja, gak terlalu ikut panikan. Sama ya, kayaknya lo paling pinter sih untuk bisa mengatasi suasana dan situasi. Jadi kalau dari gue, ya ini buat pelajarannya yang lain-lain ya. Belajar tenang tuh dari Virgo, dari Libra, Virgo sih. Tenang aja dulu, kalau misalnya berantakan dikit, ya dibenerin. Tapi nanti aja, kalau inget.
0: Hold on tight, Powder Room will be right back after this.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sazen.
1: This is Rocky Live, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 12. Hai, Sarazani masih menemani lo di Powder Room. Kalau tadi udah cukup puas ya sama pertanyaan-pertanyaan Virgo gimana, Scorpio, Leo, dan Aquarius. Semuanya ngumpul biar makin puas hari ini. Di jam berikutnya gue sudah mempersiapkan kabar yang happy pasti buat para perempuan atau buat cowok-cowok yang mau ngasih kado pacarnya. Kita akan bahas rekomendasi makeup, skincare, fashion, dan segalanya. Jadi pastiin jangan kemana-mana sampai nanti jam 1 siang. Sarzani, Powder Room.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hey, emang kalau lagi bingung-bingung gitu, aduh aku mau gajian belanja apa ya yang kayaknya essential, terus udah gitu juga fashion banget. Gue rasa lo harus udah mulai concern untuk beli beberapa produk yang Y2K, tapi sebetulnya ini tuh long lasting tau gak sih, Rockstars? Belakangan lagi rame lagi soal sunglasses yang bigger. Jadi kalau misalnya lo pengen ngasih kesan kind of chic, yes, ini tuh kayak balik lagi ke era tahun 2000-an. Mungkin karena fenomena dari si Y2K ini beneran terus-terusan berkembang, jadi gue rasa salah satu ikon yang kita tahu kayak Paris Hilton, Victoria Beckham, dan selebriti 2000-an ketika mereka pakai lagi koleksi lamanya mereka, bah! Gue punya beberapa rekomendasi yang kayaknya bisa lo coba sih. Dari Givenchy, terus ada juga Miu Miu dan Chanel. Mereka juga akhirnya mempertahankan koleksi bigger kacamatanya mereka sampai detik ini. Wah! Kalau kata gue sih, beli dari sekarang kalau emang lo punya uang lebih, ya kan? Agak gede sih memang kacamatanya. Tapi kalau misalnya fungsi kacamatanya gak menutup mata lo soal kondisi Indonesia sekarang, ya kenapa enggak?
2: Hold on tight. Powder Room will be

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, I'm done. Di Powder Room hari ini selesai. Kalau misalnya emang lo tipikal yang kayak aku tuh seneng banget deh sambil nontonin TikTok, ya udah makanya sambil follow juga dong sosial medianya kita @therockinglife.jkt. Kalau TikTok The Rockin Life aja, karena kalau kita siaran biasanya kita sambil live. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockinlife.com/streaming. Have a great Friday, selamat berlibur, selamat menikmati weekendnya. Satu kata gue, sering-sering buka sosial media, sering-sering bersuara soal kondisi Indonesia sekarang, sering-sering kita ngebantu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di NTT dan juga Aceh. Let's go, ini adalah waktu kita untuk bergerak. Have a great weekend. I'll see you soon. Bye.
2: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.
3: I'm just trying to tell you how I feel. Woo.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
5: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
6: I'm gonna just see what's happening.
5: Hey, Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
7: You're from a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
5: But I miss you.
8: For a while that it was rough.
9: Isabel died in November. She was just the love of my life.
6: The voicemail's for her dead sister.
10: You gotta tell her.
9: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
6: Sorry, is this seat taken?
4: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel. Yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
3: Rockin' Hype.
4: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar musik.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
3: Udah siap buat lihat karya lokal dalam skala yang lebih besar. Karya Kreatif Indonesia 2026 atau KKI kembali hadir dengan lebih dari 550 UMKM dan berbagai karya kreatif dari Indonesia. Tahun ini, KKI mengangkat tema Wilayah Aceh. Di KKI 2026 tersedia berbagai produk mulai dari wastra, ready to wear, accessories, home decor, cemilan khas Nusantara, dan masih banyak lagi. Nggak cuma pameran aja, bakal ada beberapa program menarik buat lo explore. Seperti Youth Island untuk lihat inovasi UMKM anak muda, Cangkir Nusantara, soal pengalaman kopi dan budaya Indonesia, sampai Green Island tentang inisiatifnya soal sustainability. Selain itu, bakal ada juga workshop, business matching, sampai talk show yang mempertemukan pelaku UMKM dengan lebih banyak peluang dan kolaborasi. Catat tanggalnya, 20 sampai 23 Agustus 2026 di JCC Hall A dan Hall B. Buat info lebih lengkap, bisa langsung cek ke Instagram @karyakreatifindonesia. Karya Kreatif Indonesia 2026, berdaya mesare-sare, berdaya bersama-sama.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
4: Rockin' Hype.
5: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
6: I found something.
7: Okay. Did you find?
6: Found a place.
8: It's massive in there.
9: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
5: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Live the Rocking Life with Aryo Astunggoro yang sore hari ini kembali menemani di Drive Anja Special Edition. Karena biasanya gue tuh ketemuannya di siang-siang mulu, tapi tiba-tiba sekarang ada nih di sore hari. Tapi tenang, Rosters, gue bakalan nyiapin beberapa informasi sama playlist untuk lo menemani yang lagi pada bermacet-macetan di jam pulang kantor kayak gini. Chill and relax. Aryo Astunggoro still here until 7.

masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan 7 malam nanti di Drive and Jive. Satu lagi datangnya dari Justin Timberlake with Mirrors. Yang banyak orang bilang lagu yang satu itu diperuntukkan untuk sang mantan dari Justin Timberlake. Siapa lagi kalau bukan Britney Spears. Tapi ternyata pernyataan resmi yang dikeluarin sama seorang Justin Timberlake bilang kalau Mirrors ini justru menceritakan dan dia nulisnya tuh untuk sang istri, Jessica Biel. Dan ini terinspirasi dari opa-omanya, Jile, grandparents-nya lah ya, setelah menjalani pernikahan selama 63 tahun. Timberlake sendiri bilang, "The video became a dedication to my grandparents." Dan lagu yang satu ini sudah dirilis di tahun 2013 silam. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang, umurnya sih udah lumayan ya. Tapi ya gue gak tahu juga, kalau menurut lo sendiri nih Rockstars, kira-kira lagu yang satu ini lebih cocok untuk istrinya atau untuk mantannya?

0: Pengen denger lagu yang satu ini, Westlife with Uptown Girl. Udah gue siapin nih spesial buat all the rocksters out there. Bakal gue puterin sebentar lagi versi lengkapnya, ditemenin sama satu lagu dari Another Justin, but this one is Justin Bieber with Holy.
1: The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me.
0: Show. Satu lagu yang datangnya dari Taylor Swift with Elizabeth Taylor.

Lagu yang bakal gue puterin, tapi ini kurang lengkap ya. Akan gue tambahin sama satu lagu lagi deh. Karena gue punya satu lagi nanti dari Fergie with Big Girls Don't Cry. Ini spesial buat lo semuanya yang lagi pada kesel, lagi pada

kucingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.

0: dibawakan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

Masih barengan Ario Astungkoro di Drive and Jive sampai dengan jam 7 malam nanti. Hello, anyway, gue mau nyapa dulu semua rockstars yang di luar sana. Hopefully di jam-jam segini masih aman dari kemacetan kota Jakarta. Soalnya biasanya di jam-jam pulang kantor di hari Jumat lagi ya, orang-orang pasti bakalan, aduh, kalang kabut bro. Lumayan soalnya, mau cari jalan tikus kena, jalan-jalan utama juga kena macet. Daripada manyun, mendingan langsung dengerin gue aja sampai dengan jam 7 malam nanti. Apalagi kalau kita dengerin kabar dari perempuan yang satu ini. Wah, gila, ini harum banget namanya. Kita mau ngomongin tentang Agnes Mo yang sekarang ini berhasil mendulang popularitas internasional lagi dan lagi. Terlebih setelah tampil di serial Richard Season 4. Kebayang ya? Lo tau gak? Sekarang namanya dia itu udah naik banget. Dia ada di posisi top 6 dalam daftar IMDb Star Matter dan juga di peringkat ketiga di daftar bintang terpopuler di Alsine, platform film asal Perancis. Ini kita bedah sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu IMDb Star Matter itu apa,

itu kayak sistem pemeringkatan popularitas lah, yang mantau tingkat ketertarikan publik sama para pemain ataupun juga tokoh di industri hiburan. Jadi peringkat Star Meter ini didasarkan dari beberapa indikator statistik, termasuk frekuensi dan jumlah orang yang mengakses halaman atau daftar kredit seseorang di IMDb. Nah, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus kemarin, nama seorang Agnes Mo bersanding dengan sejumlah nama populer Hollywood lainnya, kayak Tom Holland di posisi pertama, disusul Ella Robin, Indian Navarrete, Anne Hathaway, dan Christopher Nolan. Dan nomor 6-nya langsung Agnes Mo. Bangga banget gak sih? Gokil ya? Itu dia. Satu nama yang semakin kesini semakin mengharumkan nama Indonesia. Gitu dong. Biar Indonesia tuh namanya benar-benar kayak harum gitu loh. Terkenal karena yang keren-kerennya, yang bagus-bagusnya. Ya Bali lah, ya Agnes Mo lah. Ya masa terkenal gara-gara asapnya ke negara tetangga.

From the heart of the nation, this is TRL with me, Aryo Astonggoro, yang masih bakal temenin di Drive and Jive sampai dengan jam 7 malam nanti. Masih dari dunia perfilman, sekarang gue pengen ngebahas tentang satu nama yang terkenal banget sama waralaba filmnya. Ada Vin Diesel, Rockstars, yang kemarin baru aja ngumumin, katanya sih, film Fast Forever ini bakal mulai syuting di bulan Desember 2026 nanti. Dan sesuai dengan namanya, ini bakalan jadi film terakhir dari saganya Fast and Furious. Jadi dalam penayangan ulang The Fast and Furious dalam merayakan 25 tahun film ini di hari Senin kemarin, naskah saga terakhir ini dia bilang bikin dia nangis. Dia bilang di ruang pemutaran film gitu ya, Diesel ini bicara sama para penonton sebelum lampu terdupin dan berbagi lebih banyak detail tentang gimana sih naskah Fast Forever ini bikin dia meneteskan air mata. Saya akan menceritakan sesuatu yang pribadi ke kalian. Setelah melibatkan 4 penulis berbeda dan 4 tahun pengembangan, saat saya membaca naskah itu baru sampai pertengahan, satu tetes air mata jatuh. Di akhir naskah yang kami susun dan upayakan sebaik mungkin demi kalian selama 4 tahun itu, saya menangis. Saya gak bisa menahannya dan saya harus menceritakan kepada semua orang. Lalu saudara perempuan saya berkata, "Jangan nangis lagi bro." Jadi saya cuma pengen bilang, kalau terkadang pria paling tangguh di dunia pun perlu menangis. Film yang satu ini bakalan tayang di bioskop tanggal 17 Maret 2028, jadi silahkan dinantikan. Tapi kalau dari cara penyampaiannya sendiri, kita jadi makin percaya ya, kalau Babang Vin Diesel ini emang tahu banget gimana caranya untuk bikin kita para fansnya mati penasaran.

Aryo Astungkornya masih di sini sampai dengan jam 7 malam nanti. Dan masuk nemenin lo semuanya lagi pada terjebak. Bukan nostalgia, tapi terjebak sama kemacetan kota Jakarta. It's okay, namanya juga hidup. Kadang-kadang kita tuh ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Kadang-kadang seru banget hidupnya karena lancar-lancar, adem ayem. Kadang juga banyak aja dramanya. Sama seperti kehidupan Pangeran Harry dan juga Meghan Markle. Yang katanya sekarang tuh mereka bakal balik lagi ke Inggris. Setelah 6 tahun meninggalkan kerajaan Inggris dan menetap di Amerika Serikat. Jadi Harry ini bakal kembali bersama kedua anaknya. Pangeran Archie yang berusia 7 tahun dan Putri Lilibet yang usianya masih 5 tahun. Tanpa mereka akan melepaskan properti mereka di Amerika Serikat dan Portugal, Harry dan juga Meghan Markle akan membangun rumah pribadi di Inggris tanpa ada kaitannya dengan kerajaan. Walaupun demikian, Raja Charles disebut menegaskan kalau gak akan ada perubahan pada status Duke and Duchess of Sussex sebagai warga sipil biasa dan anggota keluarga kerajaan yang tidak menjalankan tugas resmi. Aduh, ada-ada aja sih. Gue tuh suka bingung kadang-kadang ya. Ini tuh sama kayak prinsipnya anak-anak di zaman now. Karena katanya

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Ada 7 prinsip hidup dari pria paling bahagia di dunia. Ada apa aja tuh? Nah, yang satu ini bakal gue bahas di jam kedua ini. Jadi jangan kemana-mana, Rocksters. Tetap barengan sama Aryo Astengkoro di Drive & Jeff sampai dengan jam 7 malam nanti.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

RL Drive and Jive barengan sama Rio Astungkoro sampai dengan jam 7 malam nanti. Well anyway, hari ini, sore hari ini menjelang malam, gue mau ngajakin lo semuanya buat bisa bersyukur. Kenapa? Soalnya dengan cara bersyukur itu salah satu trik yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pria paling bahagia di dunia. Kata sih ada 7 prinsip nih. 6 lainnya bakal gue kasih tahu abis beberapa lagu yang udah gue siapin. Karena hari ini gue bakalan puterin beberapa lagu yang seru untuk menemani lo di tengah kemacetan. Salah satunya ada Louis Tomlinson with Back to You. Dilengkapin sama Shawn Mendes dengan It Will Be Okay.

Udah siap buat lihat karya lokal dalam skala yang lebih besar. Karya Kreatif Indonesia 2026 atau KKI kembali hadir dengan lebih dari 550 UMKM dan berbagai karya kreatif dari Indonesia. Tahun ini, KKI mengangkat tema Wilayah Aceh. Di KKI 2026 tersedia berbagai produk mulai dari wastra, ready to wear, accessories, home decor, cemilan khas Nusantara, dan masih banyak lagi. Nggak cuma pameran aja, bakal ada beberapa program menarik buat lo explore. Seperti Youth Island untuk lihat inovasi UMKM anak muda, cangkir Nusantara, soal pengalaman kopi dan budaya Indonesia, sampai Green Island tentang inisiatifnya soal sustainability. Selain itu, bakal ada juga workshop, business matching, sampai talk show yang mempertemukan pelaku UMKM dengan lebih banyak peluang dan kolaborasi. Catat tanggalnya, 20 sampai 23 Agustus 2026.

Aryo Astungkurnya Mas Udin, sampai dengan jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Buat lo semuanya nih Rockstars, terutama buat yang pengen hidup bahagia, gue punya 7 prinsip hidup dari pria paling bahagia di dunia. Siapa tahu ini bisa lo tiru dan lo jadi salah satu di antaranya. Ini tuh berasal dari pemuka agama Buddha Tibet lama, namanya Yongyi Mingyu Rinpoche. Dia tuh digambarkan sebagai pria paling bahagia di dunia. Nah, julukan ini dikasih sama para ahli saraf dan sejumlah media yang sebenarnya nggak sembarangan. Mingyu ini emang memegang sejumlah prinsip hidup yang bikin dia bahagia. Bahkan dia bilang, kebahagiaan abadi itu nggak datang dari kekayaan, kenyamanan, atau hindari perasaan negatif. Lebih dari itu, kebahagiaan adalah kemampuan untuk melatih pikiran dalam menerima perubahan, menghadapi emosi, dan mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat. Yang menarik, ada beberapa di antara 7 prinsip dan cara hidup yang dipegang sama Mingyu. Yang pertama, kita tuh harus bisa berhenti untuk terus-menerus mengejar kenyamanan. Yang kedua, mulai ngebiasain diri dengan perubahan. Yang ketiga, belajar melatih pikiran. Yang keempat, silakan menyatakan rasa syukur secara spesifik. Yang kelima, tidak melawan emosi negatif. Yang keenam, sadar kalau lebih banyak itu gak sama lebih bahagia. Dan yang terakhir, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dari 7 prinsip ini, coba Rockstars, udah ada berapa tuh yang ada di hidup lo?

Look the Rockin' Life with Arias Tunggoro yang hari ini masih bakal nemenin sampai dengan jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Ya, namanya hidup tuh semakin berkembang ya. Ada banyak hal yang kita pelajari dan bahkan gak cuma kita yang belajar, teknologi juga terus-terusan belajar dan terus meningkat. Dan baru-baru ini ada satu teknologi yang menurut gue cukup menarik dan kayaknya emang dibutuhin di zaman sekarang. Jadi Instagram baru aja melakukan pembaruan yang memungkinkan para orang tua bisa menerima notifikasi pada saat remaja-remaja di keluarga mereka tuh terindikasi kebutuhan bantuan mental. Lewat pernyataan resminya, dia bilang notifikasi ini kami rancang buat memastikan orang tua tahu kalau remaja mereka berulang kali mencoba mencari konten

remaja mereka. Nah, nantinya Instagram tuh bakal melakukan pemblokiran secara otomatis kalau memang mendeteksi adanya pencarian konten yang mengandung istilah-istilah tersebut yang dilakukan sama remaja. Udah gitu nanti remajanya bakal diarahin ke laman panduan dan layanan bantuan. Sedangkan dari Meta sendiri menjelaskan, para orang tuanya bakal nerima pemberitahuan lewat email, SMS, atau WhatsApp sesuai informasi kontak yang tersedia. Udah gitu para orang tuanya juga bakal menerima pemberitahuan via notifikasi dalam aplikasi. Nantinya pesan yang diterima sama para orang tua ini akan berisi pemberitahuan kalau anak mereka sudah beberapa kali mencoba mencari istilah terkait bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri di Instagram. Dan akan ada panduan-panduan lainnya. Bagus nih ya, karena kalau misalnya kita bicara tentang luka, luka luar sih gampang diobatin. Sedangkan luka dalam lebih susah ditanganin. She's just

Aryas Tenggoronya masih nemenin di Drive and Jive TRL sampai dengan jam 7 malam nanti. Selalu ada matahari setelah hujan badai. Ini yang selalu dibilang sama orang banyak. Itu kenapa? Gak perlu khawatir kalau memang sedang dirundung masalah. Nah, ini baru aja terjadi sama kota Roma, Italia, yang lagi dilanda kekeringan parah sejak dari bulan Juli 2026 kemarin. Nah, kondisi ini tuh disebut bikin debit air salah satu sungai terpenting di sungai ini, di kota ini ya, namanya Sungai Tiber, ini ngalamin penurunan drastis. Kalau gue kutip dari La Presse, kondisi ini tuh bikin debit Sungai Tiber ada di level terendah dalam sekitar 15 tahun terakhir. Nah, turunnya debit Sungai Tiber ini juga bikin runtuhan jembatan Nero yang diperkirakan berusia sekitar 2000 tahun akhirnya kembali muncul ke permukaan. Jadi jembatan ini biasanya tuh ada di bawah permukaan air, di mana sisa-sisa bangunan kuno ini terakhir terlihat di tahun 2022. Itu pas lagi Roma ngalamin kekeringan juga. Tapi bedanya di tahun ini bagian-bagian struktur kunonya itu kelihatan lebih utuh di permukaan sungai. Dan yang menariknya, kemunculan runtuhan ini ngasih kesempatan langka untuk para arkeolog untuk bisa mempelajari kembali peninggalan bersejarah dari era Romawi kuno. Selalu ada pelangi kan setelah hujan? Ini yang paling menarik. Jadi intinya kita tuh harus bisa belajar. Kalau lagi kena masalah, lagi sedih, lagi stres, kita nikmatin aja. Dan justru kita bersyukur karena dari setiap masalah itu kita jadi belajar gimana cara ngatasinnya. Wait.

Pekan Rockstars, gak kerasa udah masuk di hari Jumat malam aja nih. Udah gitu ditambah lagi, hari Senin adalah hari Hard Fitness. Karena denger-denger ya, hari Selasanya kita emang ada libur nasional. Kira-kira lo udah punya rencana mau pergi atau mau jalan-jalan? Coba lo ceki-ceki lagi Rockstars, apakah memang ini adalah kesempatannya lo untuk menikmati berlibur ya? Tapi kalau misalnya emang gak bisa, gak apa-apa. Slow, chill, and relax, karena tentunya The Rockin' Life yang masih akan terus menemani lo. Gak di weekend, gak di weekdays, kita bakal tetap ada. Lo bisa tetap dengerin lagu-lagu yang bisa lo nikmatin. Tapi kalau sekarang, waktunya gue untuk pamitan dulu. Terima kasih ya buat yang udah gabung sama gue dari jam 5 sore tadi. And now, it's time for me to go. Aryo Asunggoro yang pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rockin' life. Ciao!

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
2: Where everyone can be a rock star.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live from the Working Lab Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dancing update rockstar, ya kan? Sekarang, kayaknya hidup sebagai DJ itu semakin berat ya, rockstar ya. Karena ya, dulu habis main, paling yang ditanya kan cuma, gimana tadi crowdnya? Nah, sekarang, tanyaannya itu adalah, Bang, rating lo berapa? Gitu. Karena, jadi ada aplikasi baru nih namanya Scene Live yang katanya kayak letterbox yang dunia clubbing gitu. Nah, jadi lo tuh bisa nyatet event yang lo datengin, kasih rating buat DJ set, festival, live show, terus bisa follow temen-temen dan lihat mereka habis nonton siapa dan di mana gitu. Dan jujur, gue ngerti sih kenapa aplikasi kayak gitu buat, karena kalau lo sering cabut malam atau nightlife, lama-lama semua malam tuh nyampur pasti kan, kayak gue pernah nonton DJ ini ya, gue pernah kesini gak ya, kayak apa sih, di mana sih, oh ada DJ ini nih besok, tapi gue lupa DJ ini nih kayak gimana sih. Nah, orang-orang itu tuh dan informasi-informasi itu tuh bisa semuanya dicatat di aplikasi Scene Live ini, biar lo tuh gak lupa sama semua rating-rating DJ lo gitu, rockstar. Nah, sekarang semua itu bisa diarsipkan gitu, diarsipin. Nah, tapi yang paling lucu adalah bagian rating DJ set. Bayangin bae kan, lu DJ selesai main 2 jam udah capek, keringetan, pusing juga kan mikirin crowd, kasih performance yang maksimal, terus 5 menit kemudian ada orang buka HP, DJ-nya ya bintang 2 deh, build up-nya kurang gitu. Ya buset bro, bro lu tadi juga yang teriak-teriak minta lagu gitu, yang request lagu gitu kan, malah sekarang dikasih rating 2 gitu. Tapi kan kayak agak unfair, tapi gimana ya, tapi penting juga sih rockstar ya. Tapi sebenarnya gue suka sebenarnya idenya, karena review dari orang yang beneran ada di dance floor itu kadang lebih meaningful daripada angka followers ya rockstar ya. Kalau makin banyak orang yang pakai, mungkin nanti kita bakal punya semacam IMDb ya gitu buat DJ ya. Bedanya kalau film jelek lo tinggal matiin, kalau DJ jelek lo masih harun

Nah, harganya tuh ya mulai sekitar dari $45, belum termasuk shipping, dan menurut gue ini tuh lucu. Karena selama ini vinyl itu identik sama satu yang personal, gitu loh. Lo beli album favorit, buka covernya, lihat artworknya, terus punya sesuatu yang secara fisik mewakili musik yang lo suka. Dan sekarang, AI juga punya vinyl. Gila. Lo literally kayak bisa bikin lagu pagi ini, desain cover sendiri, terus beberapa waktu kemudian lagunya nongkrong di rak kamar lo, gitu kan. Jadi lo musisi banget, udah kayak Tame Impala, gitu. Nah, tapi yang makin bikin absurd adalah timingnya Rockstar ya. Nah, Suno ini sendiri

buat melatih AI mereka tuh sulit. Nah, jadi di satu sisi lagi dipertanyakan, lo nih bikin musik ini pakai apaan ini, ya kan? Nah, di sisi lain mereka juga udah bilang mau sekalian vinilnya apa enggak gitu. Jadi gue penasaran, kalau suatu hari vinyl AI udah biasa, apakah kita masih bakal bilang ah gue punya koleksi vinyl, atau harus mulai bilang ah gue punya koleksi

Lab Jakarta and Bali with me, 1MC and DJ Dima Takira. Dan seperti biasa gue bakal ngasih tahu info party itu kece, ya kan, biar lo tuh gak outdated gitu, biar lo makin updated sama jedak-jeduk nightlife di Bali gitu, yang terkece terpecah gitu. Jadi langsung kita mulai di hari Sabtu 22 Agustus, Savaya with DJ Christoph. Vault Bali present special event Soul Set Indonesia Weekend, itu di jam 3 sampai jam 8. And then nanti malamnya lanjut Vault Bali weekly event Orange Soda with DJ Mael, Stan, Azam, Davis, and MC Bosman. Next, Mesa weekly event Icon with DJ Arwin.

Ali with me, 1MCN, DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam gue menemani lo rockstar. Thank you so much buat semua yang ada di Jakarta dan Bali sudah mendengarkan Paranoia bersama 1MCN, DJ Dimas Akira. Dan pokoknya rockstar, have a great night deh. Lu kalau misalnya cabut, hati-hati ya. Don't drink and drive. Bijaksanalah.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.